turu baabi na nidasoɔ nyinara sɛ metwa m'ani hwɛ benkum ɛne nifa ɔkyefo biara ne wa.